0: www.livefm.lk. Kita pinawa na rasa.
1: Kau dengan bela beratri atai.
2: Live FM.